Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Tahun 1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih mana video mana mereka ini.
1: Kita buat juga lah. Ah, joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

Siapkan dirimu, lindungi keluargamu. Segera menjauh dari daerah ancaman dan ikuti informasi dari BMKG.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oke, Pendengar, kalau tadi informasinya dari Aceh Selatan, kita ke Simelu sekarang ya. Terkait pemerintah Kabupaten Simelu, ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB, mulai melaksanakan program sekolah lanjut usia atau lansia di Kabupaten Kepulauan di Provinsi Aceh tersebut. Sekretaris DP3AKB Kabupaten Simelu, Risdawani di Simelu, pada Jumat kemarin mengatakan sekolah lansia bukan sekadar wadah berkumpul semata, melainkan ruang pembelajaran yang terbuka bagi lansia hingga akhir hayat. Menurut Risdawani, usia bukanlah batas untuk terus berkembang. Sekolah menjadi wadah bagi para lansia untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, serta memperluas jaringan sosial mereka. Risdawani mengapresiasi inisiatif pemerintah desa Air Dingin dalam menghadirkan sekolah lansia sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia di wilayah itu. Dengan adanya sekolah lansia, semangat belajar dan kebersamaan akan terus terjaga, serta menjadi langkah awal bagi para lansia di desa Air Dingin itu untuk menjalani masa tua yang lebih sehat, produktif, dan bahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019 ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Berkata Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini dan masih dingin aja, masih dengan rintikan hujan yang turun dari langit ya. Ya, baik. Dan kami sampaikan informasi kali ini dari informasi dari Lok Sumawe, kita kutip dari kantor antara terkait bea cukai Lok Sumawe menggandeng prajurit TNI untuk memperkuat upaya memerangi peredaran rokok ilegal di Aceh. Kepala Bea Cukai Lok Sumawe Bambang Sutarjo mengatakan pemberantasan rokok ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Sebagai bentuk sinergi tersebut, Bea Cukai menggelar sosialisasi program gempur rokok ilegal kepada prajurit Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman prajurit mengenai aturan kepabeanan dan cukai, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Bambang mengapresiasi dukungan TNI dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Ia juga mengajak prajurit untuk aktif mengenali serta melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar. Menurutnya semakin kuat sinergi antara Bea Cukai dan TNI, semakin efektif pula upaya menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lok Sumawe, Vicky Fadian, menjelaskan rokok ilegal dapat dikenali dari sejumlah ciri seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Vicky menegaskan peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerima negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, partisipasi TNI, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk bersama-sama menekan peredarannya.

Good Bad, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Mereka Anda masih bersama kami, Pro 1 RR Banda Aceh, dan Sedimas juga masih bersama Anda. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 11 kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi terkait Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Aceh untuk segera mengurus badan hukum usahanya. Ketua YARA Safarudin mengatakan legalitas usaha bukan sekadar memenuhi syarat administrasi, tetapi ini menjadi fondasi penting agar usaha dapat berkembang dan bersaing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Menurutnya UMKM yang berbadan hukum memiliki perlindungan yang lebih kuat, termasuk pemisahan aset pribadi dengan aset usaha jika suatu saat terjadi persoalan hukum. Selain itu, usaha yang legal juga lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis maupun lembaga keuangan. Safarudin menambahkan badan hukum membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, investor maupun program pemerintah. Legalitas juga menjadi syarat untuk mengikuti tender pemerintah, menjadi pemasok perusahaan besar, dan memperluas jaringan usaha. Dan ini juga mengingatkan pentingnya mendaftarkan merek dagang agar identitas produk terlindungi dan juga tidak mudah ditiru atau diklaim oleh pihak lain. Karena itu, Safarudin mengimbau pelaku UMKM tidak menunda pengurusan legalitas. Menurutnya, semakin cepat badan hukum diurus, semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau penilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri di sudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que a nossa equipa demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layaknya apresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josi Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola ADP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030, ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melalui set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung fetch up gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka. Hanya dalam 37 menit, Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat penting.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, tetapi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Ini bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, dan sebagainya. Kalau saya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresuari Tri Brodo GRR, itu semudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Dan masih bersama saya Jeffrey Arifin yang akan terus menemani suasana siang hari Anda untuk di kesempatan siang hari ini edisi Sabtu di 4 Juli 2026. Beberapa informasi dan juga hiburan nantinya akan kami hadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda hingga nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Baik, mendengar satu nomor lagu miliknya The Lantis ya, dengan Bunga Maaf ya, yang tentunya sudah hadir kembali suasana siang hari Anda. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan yang sudah nomor 65. Dan juga yang bagi Anda menyimak kami melalui streaming di rri.co.id ataupun melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Berikut satu informasi kembali sharingkan ke ruang simak Anda, yaitu dari Sabang, yaitu operator kapal cepat Ekspres Bahari dan Ekspres Cantika menambah jadwal pelayaran rute Banda Aceh Sabang itu pada Jumat 3 Juli 2026 untuk mengatasi lonjakan penumpang yang didominasi oleh wisatawan. Penambahan dilakukan menyusul tingginya permintaan penyeberangan pulau ya menuju Pulau Weh atau Sabang dalam beberapa hari terakhir. Dan Kepala Perwakilan Cabang PT Sakti, Inti Makmur, Rudi mengatakan penambahan trip ini dilakukan agar kebutuhan transportasi laut, masyarakat, dan wisatawan tepat dapat dilayani. Ia juga menjelaskan pada hari biasa setiap rute hanya dilayani 3 kali pelayaran. Khusus di hari Jumat, operator juga menambah 4 trip sehingga total menjadi 7 pelayaran untuk masing-masing rute. Berdasarkan data operator, jumlah penumpang yang didominasi wisatawan dari Banda Aceh menuju Sabang ini mencapai sekitar 400 orang ya, menggunakan Ekspres Bahari 2F dan 313 orang melalui Ekspres Bahari 2C dan 240 orang dengan Ekspres Bahari 5F serta 215 orang menggunakan Ekspres Bahari, maksud kami Ekspres Cantika 89. Sementara itu, arus penumpang dari Sabang menuju Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan dengan arus sebaliknya. Meski demikian, operator tetap menambah jadwal pelayaran untuk menjaga kelancaran layanan dan juga mengatasi peningkatan jumlah penumpang. Adapun jadwal pelayaran pada Jumat kemarin ya untuk rute Sabang Banda Aceh yakni Bahari 2F ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dan juga Cantika 89 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Ekspres Bahari 2C itu pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan rute Banda Aceh Sabang dilayani Ekspres Bahari 2C itu pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, pagi hari dan hingga pukul 9. Baik pendengar, demikian informasi dari Sabang untuk di kesempatan siang hari ini yang saya utuh dari rri.co.id untuk di edisi 4 Juli 2026. Masih terus kami dengan ruang simak Anda, informasinya juga hiburan nantinya, dan kali ini akan saya coba dengan beberapa tembang pilihan ya untuk menemani suasana siang hari Anda. Ya.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Dari Sabah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar. Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata, penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu. Namun,

tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro Dangdut.

Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio podcast.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, saya Arso akan kembali menemani Anda. Dan sebagai awal jumpa kita kembali, sore hari ini kita akan menghadirkan dialog Green Radio. Kita akan mengangkat topik kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Nah, sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom, Bang Agus Nurza. Beliau adalah wildlife photographer dan Aceh Birder Leader. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Sore, Bang Agus. Apa kabar sore hari, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
2: Sehat ya. Kita mengangkat topik yang cukup menarik ini, Bang. Kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya, Bang.
3: Iya, oke.
2: Ini kan Aceh dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Bang. Tidak terkecuali keragaman jenis burungnya. Nah, dari hutan ekosistem Loser, ini kamera bisa dihidupkan dulu, Bang, sebelumnya.
3: Gimana?
2: Kameranya.
3: Oh gitu, baik. Iya. Karena sinyalnya nggak bagus,
2: Oh, sinyalnya kurang baik, Bang, ya?
3: Iya, jadi saya dua kali coba masuk, terputus.
2: Iya. Baik, ini Bang, ini Aceh dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya, tidak terkecuali keragaman jenis burungnya, dari hutan ekosistem Loser hingga wilayah pesisir. Ini kan ada ratusan jenis burung, Bang, yang menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem kita. Namun di balik kekayaan itu ada pula ancaman yang mengintai kelestariannya nih, Bang. Nah, ini bagaimana, Bang, menggambarkan kekayaan jenis burung yang ada di Aceh secara umum, Bang?
3: Untuk kekayaan jenis burung di Aceh, ini sebenarnya itu karena tertutup dengan Pulau Sumatera lumayan banyak ya, jenis burungnya. Mungkin ada lebih dari 700 spesies yang ada di itu juga, termasuk di dalamnya ada spesies yang umum, menetap. Juga ada yang endemik, juga ada termasuk burung yang bermigrasi yang ada singgah di hutan Aceh, juga bagian pesisir Aceh. Termasuk ada burung-burung yang nggak kalah menarik itu di pulau-pulau kecil, ada burung-burung yang spesiesnya endemik dan menarik.
2: Baik, ini sejak kapan, Bang, dan bagaimana awalnya Bang Agus mulai fokus mengamati dan mendokumentasi burung-burung di Aceh, Bang?
3: Saya sudah mulai sejak tahun 2007 untuk mendokumentasikan burung di Aceh. Awalnya kita cuma sekedar survei-survei kecil di sekitaran kota Banda Aceh. Kemudian kebetulan juga di saat kita mulai di 2007 itu saat itu sedang ada kasus flu burung yang coba di Indonesia, yang juga disinyalir dulunya itu burung yang bermigrasi itu sebagai pembawa virus flu burung. Jadi karena isu itu, kami beberapa teman itu ada di Aceh Birder, yang dulunya namanya Cicinanggro. Kita mencoba mencari tahu ada nggak burung migrasi di Aceh gitu ya. Kita mulai di Banda Aceh dan mencari informasi lebih lanjut lagi dengan berjejaring se-Indonesia untuk mengetahui fenomena flu burung itu pada burung migrasi, dan beberapa survei kita memang menunjukkan Aceh tempat yang sering juga disinggahi oleh burung bermigrasi, termasuk di kota Banda Aceh dulu, di daerah kawasan Pasar Almahira juga banyak burung bermigrasi yang tinggal di sana. Kira-kira itu kita mulainya di 2007.
2: Ya ini udah cukup lama Bang ya, udah sekitar 19 tahun Bang ya.
3: Iya.
2: Ya ini selama dari 2007 ini pasti Bang Agus sendiri sudah punya banyak pengalaman mengenai burung ini ya. Awalnya mungkin ketidaksengajaan ya, karena mencari burung yang bermigrasi nih ke Aceh. Namun apa yang membuat Bang Agus jadi keterusan nih hingga saat ini?
3: Ya, hingga saat ini saya menjadi keterusan. Jadi setelah kita melakukan survei di pesisir, kita juga lanjut di survei di beberapa juga kita menemukan burung bermigrasi di kawasan hutan Aceh. Jadi di burung migrasi di kawasan hutan, saya kira awalnya agak-agak mirip spesiesnya itu yang di dengan pesisir, ternyata jauh berbeda. Jadi ada, kemudian ada juga suaranya yang merdu juga bermigrasi ternyata ke hutan di kawasan ekosistem loser ya, termasuk di sekitarnya. Nah jadi sejak saat itu saya berpikir ini menarik nih untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut. Bahkan ada jenis burung elang yang dulu kita anggap bermigrasi karena beberapa catatan menunjukkan memang bahwa spesies ini bermigrasi. Kemudian kita ada jumpa untuk spesies jenis burung elang cikra namanya. Cikra ini kalau di bahasa Aceh orang sering tahunya itu siwa. Jadi elang siwa ini kita menemukan itu berbiak. Jadi berbiak memiliki dia bersarang di kota Banda Aceh, ada beberapa titik lokasi kita menemukannya. Kemudian dia juga sampai anaknya itu dewasa, kita sudah pernah dapat record, dan di tahun berikutnya juga terjadi lagi temuan sarang dan anaknya di kota Banda Aceh. Lalu kita buat jurnal internasionalnya untuk kita sampaikan bahwasannya ada burung bermigrasi tapi kok berbiak di Aceh. Jadi hasil tersebut ternyata dia terus di jurnal internasional, di Pukila jurnal untuk ornitologi atau jurnal untuk burung di Indonesia. Dan ini menjadi catatan menarik, ternyata burung yang migrasi ini mungkin sebenarnya memang bukan migrasi tapi dia menetap.
2: Ada habitatnya di Aceh Bang ya? Ya mungkin kameranya bisa dimatikan saja Bang, ini jaringannya kurang baik ya.
3: Itu hanya saja kemungkinan besar kurang itu. Atau kurang pengamat burung di Indonesia atau di Acehnya sendiri, jadi informasi tidak sampai, atau kita belum bisa pastikan, tetapi
2: iya ini sepertinya Bang Agusnya ini keluar nih. Kita coba kembali ya, menantikan Bang Agus bergabung bersama kita kembali. Dan dalam dialog Green Radio ini kita akan membahas tema kita mengenai kekayaan jenis burung di Aceh dan nilai konservasinya. Seperti yang kita ketahui, awalnya Bang Agus di 2007 ya, ini bisa dikatakan tidak sengaja ya terjun ke dunia fotografer mengenai burung ini. Awalnya akibat masuknya flu burung ke Indonesia. Ini Bang Agus coba meneliti ini, burung-burung yang bermigrasi ke Aceh. Adakah burung-burung yang bermigrasi ke Aceh dan membawa flu burung ini? Dan ternyata hingga saat ini Bang Agus keterusan ini jadi hobi untuk mengambil gambar-gambar ya, atau mengetahui lebih jauh tentang burung yang ada di Aceh dan juga burung-burung yang bermigrasi ke Aceh. Ya, seperti dikatakan tadi ada elang siwa ya, kalau di Aceh ini namanya elang siwa, yang awalnya banyak yang mengatakan elang siwa ini tidak ada habitatnya di Aceh, dan ternyata Bang Agus menemukan sarang elang siwa di Aceh, yang elang siwa ini berkembang biak di Aceh. Baik Bang Agus, bisa bergabung kembali bersama kami Bang Agus? Ya, ini sudah bergabung Bang Agus bersama kita. Apakah bisa kembali berdialog dengan kita dalam dialog Green Radio? Halo Bang Agus. Tadi Bang Agus sempat terputus ya, sempat terkeluar. Dan saat ini sudah kembali.
3: Ya, mohon maaf tempat terputus sinyalnya.
2: Ya baik.
3: Gak bagus.
2: Ya, suara kami terdengar baik, ya, bagus. Bisa diterima suaranya? Ya, bagus.
3: Ya, oke. Okay.
2: Ya, suara kami cukup baik diterima.
3: Cukup baik.
2: Iya, ini tadi kan kita bercerita kenapa Bang Agus bisa sampai sekarang terjun ke dunia fotografer, khususnya ini mengenai burung ya di Aceh. Ini kan sempat terdeteksi yang awalnya elang siwa ini yang dikatakan bermigrasi ke Aceh, ternyata mereka berkembang biak di Aceh. Bang Agus, gimana ini ceritanya nih Bang Agus?
3: Iya. Jadi burung siwa ini kita mendapatkan ada di daerah dari kawasan Darussalam, daerah kawasan Janto gitu. Juga termasuk di daerah seputaran Biren juga ada kita dapat. Nah, itu kita jumpa dia berbiak, dia bersarang. Jadi kalau biasanya burung bermigrasi itu dia sifatnya ketika dia ke lokasi tempat migrasi tidak membuat sarang atau tidak berbiak gitu. Namun burung ini dia berbiak. Jadi yang namanya bermigrasi kan dia bisa dikatakan dia hanya
2: mampir
3: singgah,
2: ya,
3: numpang singgah mencari makan, tidak bersarang gitu. Gitu. Jadi kita menemukannya bersarang. Jadi akhirnya burung siwah ini tidak lagi berstatusnya burung migrasi. Jadi dia sekarang sudah menjadi burung penetap.
2: Nah, elang siwa ini sendiri habitatnya, ini kan tidak ada sebelumnya diduga ya, ini tidak ada habitatnya di Aceh. Sebelumnya elang siwa ini sebenarnya habitatnya di mana Bang yang sering ditemukan?
3: Habitatnya dia memang ada di Aceh, memang ada. Jadi kalau dari sisi cerita orang-orang tua dulu ya. Itu bisa dikatakan orang tua dulu memang sudah paham sekali dengan burung siwa. Namun catatannya di pengamat burung yang masih kurang. Nah, gitu kira-kira.
2: Iya. Ini kan kalau dari jenis elang sendiri untuk berkembang biaknya juga susah Bang ya, setahun sekali ya ini bisa ya,
3: betul.
2: Menetaskan mungkin cuman satu ekor anak elang Bang ya.
3: Iya.
2: Ya, jadi untuk kalau misalnya
3: kadang-kadang dua dia,
2: kadang-kadang dua ya.
3: Dua.
2: Iya, ini jadi kalau misalnya burung yang bermigrasi, burung yang bermigrasi, apalagi jenis elang ini sulit untuk kita terima Bang ya, kalau misalnya bisa berkembang biak di Aceh ya, dengan susahnya mereka untuk berkembang biak ya.
4: Iya betul.
2: Baik, ini Bang, berapa perkiraan jumlah jenis burung yang sudah tercatat di Aceh dan apakah jumlahnya bertambah terus saat ini, Bang?
4: Kalau untuk jumlah mungkin ada kemungkinan bertambah terus itu yang burung yang ada di Aceh itu karena memang untuk khususnya untuk burung migrasi itu masih belum banyak tercatat dan secara baik untuk di Aceh. Tapi kalau misal untuk burung-burung penetap, saya kira dari banyak kunjungan peneliti pengamat burung, saya kira ya untuk burung penetap mungkin nggak bertambah, kalaupun ada itu juga bukan dari penambahan burung, tapi mungkin ada beberapa burung yang dari spesiesnya itu memiliki subgenus, subspesies, atau dia bisa di-split menjadi spesies terpisah. Itu ada kemungkinan bertambah. Itu, tapi ini masih banyak jenis jenis burung tersebut masih diteliti dulu. Mungkin harus diambil DNA-nya dulu, baru bisa dipisahkan. Itu biasanya di burung-burung kepulauan kecil di seputaran Simelu, pulau banyak, kepulauan dari subspesies menjadi spesies sendiri.
2: Ini banyak yang kawin silang dengan spesies lain, Bang, ya?
4: Apa bisa dengan apa?
2: Iya, bisa, Bang.
4: Oh, itu kalau untuk kawin silang, saya kira kecil kemungkinan tuh kalau di liar.
2: Baik.
4: Kalau di liarnya kecil kemungkinan.
2: Ada nggak, Bang, jenis burung endemik Aceh atau Sumatera yang hanya bisa dijumpai di wilayah kita saja, Bang?
4: Ada. Itu burung endemik yang ada di Sumatera yang hanya bisa dilihat di Aceh itu ada. Kalau khusus untuk di Aceh sendiri ada namanya burung cucak Aceh atau Aceh bulbul, itu hanya ada di Aceh. Kemudian ada sempidan Aceh, juga hanya ada di Aceh. Kemudian ada yang burung misteri, itu burung yang bisa dikatakan masih tanda tanya besar dari sisi pengamat burung, masih belum ditemukan, itu sudah lama sekali nggak ditemukan lagi. Itu jenis burung sikatan Aceh.
2: Ini jenis burung seperti sikatan apa nih, Bang? Aceh. Sikatan Aceh ini, Bang?
4: Sikatan Aceh itu jenis burung yang burung penyanyi. Dia burung peserin yang berada di biasanya di hutan yang lumayan lebat, yang lumayan bagus ya, masih hutannya. Burungnya kecil, mungkin sekitar mungkin 10 cm lah mungkin. Kira-kira yang seperti ukuran 10 cm, warna biru. Tapi kalau dari suara masih belum ada record apapun, masih banyak yang belum kita ketahui. Karena burung ini masih diketahui dia dari awetan yang ada di museum di Amerika, kalau nggak salah saya.
2: Ini kalau jenis burung yang orang Aceh bilang ayam-ayaman ini jenis burung ini sulit apa tidak, Bang, ditemuin di Aceh sendiri, Bang?
4: Secara umum kalau di Aceh sebenarnya nggak sulit untuk menjumpainya. Sebenarnya nggak sulit, tapi karena hutan kita sering dilalu-lalang sama ya pemburu, ada juga loggernya itu kan, penebang hutan, kemudian belum lagi para wisatawan yang katakanlah pendaki gunung yang nggak ramah dengan alam, misalnya katakanlah masuk ke hutan itu terlalu ribut segala macam, merusak jalur misalnya juga, itu mempengaruhi. Karena kalau misalnya kita dengar suara, misalnya kita jalan di jalur hutan yang memang masih bagus hutannya, itu masih bisa kita mendengar suara-suara ayam-ayaman atau puyuh. Puyuh-puyuh hutan juga ada.
2: Kalau dulu di kota yang banyak sawahnya, saya pernah melihat itu ayam-ayaman, tapi kalau sekarang hampir tidak pernah kelihatan lagi ini ayam-ayamannya.
4: Ya, itu yang, ya kalau dulu memang kalau ayam-ayaman di sawah ada kayak seperti kalau dikatakan sering orang kita bilang tuh rua-rua.
2: Iya.
4: Rua-rua itu banyak. Memang ada juga yang jenis yang seperti rua-rua tapi yang besar itu.
2: Iya.
4: Ada jenis mandar yang warna biru.
2: Ayamnya
4: warna biru. Yeah. Itu dulu lumayan banyak ya. Memang di daerah rawa kita. Tapi sekarang memang sangat sulit dijumpai karena memang banyak diburu.
2: Yeah.
4: Kita ada beberapa dokumentasi burung itu ditembak memang.
2: Yeah. Apakah memang ini
4: konsumsi
2: burung yang memang sulit ditemuin Bang di Aceh saat ini Bang?
4: Kalau jenis ayam-ayaman enggak, masih bisa kita temui.
2: Ayam-ayaman
4: yang di sawah masih bisa. Masih bisa. Tapi ada ayam misalnya katakanlah jenis puyuh ya. Kalau puyuh itu ada puyuh yang memang endemik Sumatera, itu ada puyuh gonggong Sumatera namanya. Itu saat ini memang dijumpai hanya di Pulau Sumatera bagian utara, yaitu di daerah Aceh dan sebagian-bagian dari Sumatera Utara. Dan kita beberapa daerah di kita memang itu dominan sih untuk spesies ini. Namun untuk melihatnya agak susah, tapi kalau untuk mendengarkan suaranya masih bisa lah, banyak
2: masih terdengar Bang ya.
4: Bisa kita dengar suaranya. Iya betul.
2: Nah ini jenis burung apa Bang yang Bang Agus, menurut Bang Agus paling istimewa nih atau paling sulit untuk diabadikan nih Bang?
4: Kalau saat ini masih banyak yang untuk sulit diabadikan, masih banyak. Karena kalau yang kita dapat ini sebenarnya kan nggak ada di buku burung-burung Aceh yang sudah kita cetak, yang sudah kita bukukan.
2: Yeah.
4: Itu yang ada di sana itu bisa dibilang prosesnya kan lumayan panjang, ada sekitar 18 tahun kita berproses di situ. Nah, untuk satu spesies itu ada yang satu hari saja sudah bisa kita dapat, ada yang butuh waktu sebulan, ada bahkan yang satu spesies kita sering mendengar, kita pernah melihat, tapi untuk kita potret baru berhasil di tahun keempat.
2: Luar biasa ini perjuangannya Bang ya.
4: Iya luar biasa gitu. Karena memang ya nggak bisa kita pastikan waktu pas kita pergi ke lokasi hutan, spesies yang kita target itu betul-betul dia memang ada di lokasi. Bahkan kadang-kadang kita datang habitatnya sudah rusak atau kadang mungkin lagi musim hujan kan. Jadi ya banyak kendala lah sebenarnya di lapangan untuk proses untuk ngambil gambar di burung.
2: Nah ini burung apa nih Bang yang paling istimewa kok menurut Abang yang sulit diabadikan ini?
4: Kalau konteksnya sulit diabadikan, bagi saya masih jenis ayam-ayaman. Itu yang
2: cepat dia
4: masih sulit diabadikan. Iya. Itu memang gimana ya, di hutan nggak ada yang hutan itu memang benar-benar bersih dari rumput kan atau semak bulkar. Jadi ketika kita nggak sigap atau mungkin tidak posisi dapat dia di apa namanya dasar yang hutannya memang lagi bersih ya, atau dia naik di pohon, itu nggak akan dapat yang segampang itulah gitu, karena betul-betul tertutup nanti sedikit daun. Nah, ada yang pernah saya dapat foto yang padahal posisinya bagus, angle-nya dah paten, dah mantap ya kan, tetapi ada ranting menutupin setengah badan.
2: Ini memang jadi, sulit ya ayam-ayaman ini, dia gesit ya Bang ya?
4: Gesit dia juga. Sensitif memang kalau ayam-ayaman.
2: Ini dia mendengar suara dari jauh, dia langsung ini ya, langsung lari dia Bang ya?
4: Iya betul, betul. Karena tipikal ayam kan lebih sering apa namanya mencekar-cekar lantai dasar hutan kan, jadi rumput diusah. Jadi ketika ada bunyi sesuatu pasti dia dengar. Kita langkah kita saja dia dengar.
2: Iya. Ini yang membuat ayam-ayaman ini termasuk salah satu burung yang sulit diabadikan Bang ya?
4: Iya betul. Bagi saya itu.
2: Ini Bang, kawasan mana di Aceh yang menjadi tempat favorit ini, atau mungkin bisa dikatakan surganya bagi para pengamat burung Bang?
4: Kalau surganya, saya kira kalau untuk yang memang spesies secara umum itu di dataran tinggi seperti di kawasan dataran tinggi Gayo, itu lumayan surga lah kalau bagi saya, karena ada beberapa lokasi di jalur apa namanya lintas jalan besar gitu ya, yang masih ada hutan atau jalan kampung yang masih ada hutannya, itu masih bisa kita ngamatin burung cukup di jalan saja. Itu kemudian di daerah apa namanya Nagan Raya ya, itu daerah kawasan Betung Atu, itu juga menarik untuk dilakukan pengamatan karena memang spesies-spesies endemik dia cenderung untuk di Sumatera banyak di kawasan yang ketinggiannya di atas 800 meter dari permukaan laut. Jadi di daerah ketinggian.
2: Ini untuk fotografer wildlife ini kalau lewat hutan ada suara burung aja udah langsung keluarin senjatanya ya, lensa ya. Udah nyari-nyari ini ya.
4: Sebelum ada burung lewat kita udah keluarin senjata.
2: Udah mulai keker-keker nih ya di atas ranting ya.
4: Iya. Ini ada apa ya, kalau bisa mata dengan kamera itu, kepala dengan kamera itu jaraknya jarak 20 cm aja lah.
2: Jadi
4: ada apa langsung bisa, karena susahnya kan beda sama foto model kan, nggak bisa kita suruh senyum burungnya.
2: Nggak bisa disuruh cari angle yang bagus bang ya.
4: Iya.
2: Ini bang, saya tertarik sebenarnya ini dengan burung rangkong. Ini burung rangkong ini kan suaranya nyaring sekali ya bang ya. Kalau di hutan kan pasti. Kita lebih gampang dengar burung rangkong ini. Kalau di Aceh sendiri bang, burung rangkong ini banyak nggak kita temuin bang?
4: Burung rangkong untuk mungkin saya kira sekitar dua spesies lah yang masih mungkin bisa dilihat. Tapi bukan dikatakan gampang ya. Karena kalau perbedaan kalau bagi saya secara pribadi di 2010 ke bawah, sangat jauh berbeda dengan yang 2020 ke atas sampai sekarang ini. Sangat berbeda. Tuh, jadi kalau 2010 saya masih bisa melihat semua jenis rangkong yang ada di Sumatera. Tuh, ada sekitar 10 jenis rangkong yang ada di Sumatera, semuanya bisa saya lihat. Tapi kalau dalam 5 tahun terakhir, saya punya catatan kalau tidak salah saya mungkin sekitar 6 lagi yang bisa saya lihat. Itu jadi ada yang spesies yang salah satunya satu spesies lagi di jenis burung rangkong gading. Itu yang burung rangkong yang betul-betul kritis ya, dari posisi statik keberadaannya itu memang sama dengan statusnya dengan harimau Sumatera atau gajah Sumatera. Itu status terancamnya. Jadi jenis burung rangkong gading ini saat ini lumayan sulit lah kita jumpain di Aceh. Dan beberapa jenis rangkong lain, misalnya seperti rangkong papan, kalau dulu bisa dikatakan ya saya masih pengamatan burungnya di daerah Ujung Pancu, katakanlah di kawasan Ujung Pancu itu saya masih bisa melihat jenis burung rangkongnya. Tapi kalau sekitar hari Minggu lalu, sepas Minggu lalu, Sabtu lalu saya kesana, itu saya nggak mendengar suaranya, apalagi kepakan sayapnya gitu kan. Biasanya kalau di hutan suara kepakan burung rangkong itu kan bisa dikatakan khas ya,
2: khas dia,
4: jadi menggelegar ya, suara terbangnya tuh kan. Jadi kemarin saya nggak ada melihat itu minggu lalu. Jadi lumayan sulit saya kira, karena mungkin bisa jadi faktor perburuan juga, karena hingga saat ini kan masih ada yang tertarik untuk berburu paruh
2: ya.
4: Nah, padahal memang nggak cuma paruh burung rangkong yang dijadikan bisa berharga, tapi mungkin ya dipukul rata lah gitu. Jadi semuanya jadi berdampak akhirnya. Saya kira mungkin seperti itu mungkin ya.
2: Iya. Ini ada sebagian yang paruh dan jengkernya bang ya yang diambil ya.
4: Iya betul. Paruhnya.
2: Paruhnya ya.
4: Paruhnya yang diambil.
2: Ini di Aceh sendiri artinya rangkong sudah termasuk burung yang hampir punah, Bang ya? Yang sulit ditemui udah ya?
3: Iya, saya kira sudah mulai seperti itu.
2: Dan sudah mulai dilindungi, Bang ya?
3: Salah satu faktor yang mendukung dia, salah satu faktor yang mendukung dia itu makin terancam. Pohon yang menjadi sarang ya burung rangkong itu kan memang harus besar.
2: Iya.
3: Jadi ketika pohon yang besar itu tidak ada lagi, gimana burung rangkong bisa bersarang?
2: Artinya,
3: nah, itu yang menjadi poinnya juga.
2: Ya, artinya ini burung rangkong tidak boleh dimiliki secara pribadi, Bang ya. Enggak sama seperti burung murai yang dipiara di rumah, Bang ya.
3: Iya.
2: Baik. Dari sekian banyak jenis burung di Aceh, Bang, salah satunya kan mungkin rangkong ya. Mana saja, Bang, yang berstatus langka atau terancam punah, Bang?
3: Kalau berstatus langka, terancam punah itu untuk burung di Aceh ada lumayan banyak ya. Untuk yang endemik itu di Cuca Aceh sendiri atau Aceh Bubu itu termasuk yang terancam punah dan juga statusnya dilindungi sekarang. Kemudian ada burung paca warna, itu juga endemik di Aceh. Bukan endemik Sumatera ya, endemik Sumatera, tapi disinyalir saat ini masih banyaknya di kawasan Aceh. Jadi ini juga sebarannya sudah mulai terbatas karena beberapa survei di daerah Gunung Kerinci di namanya Jambi itu nggak ditemukan lagi. Jadi spesiesnya ada di sini dan mulai memang sangat terancam kalau sekarang. Kemudian ada jenis burung pelatu, ada jenis burung-burung ayam-ayaman yang sifatnya endemik Sumatera itu juga ada yang terancam punah. Gitu.
2: Ini apa, Bang, ancaman utama yang dihadapi populasi burung di Aceh, Bang, saat ini hingga dia terancam punah, Bang?
3: Kalau secara umum ya, secara umum yang saya lihat memang belum bisa dipastikan, tapi kalau saya melihat dari sisi tren memelihara burung sekarang udah mulai menjadi ancaman yang serius sih, apalagi ada spesies burung yang sering diperlombakan. Kalau seingat saya dulu burung yang sering diperlombakan kan ada burung kacer, burung
2: murai ya.
3: Sekarang kan semakin langkanya, kemudian dia harganya semakin mahal. Jadi kelas yang untuk diperlombakan juga ya kalangannya sudah mulai kalangan atas itu kan ya, muncul lagi burung-burung yang mungkin lebih harganya lebih budget ya. Jadi burung-burung kecil yang lain, bahkan hingga jenis burung yang kecil yang pernah saya lihat ada di perlombakan juga itu jenis burung pleci ya, burung yang sering di kubun-kubun juga ada sering di hutan, itu di perlombakan yang dulunya harganya cuma 10.000 sekarang udah menjadi ratusan ribu juga gitu. Jadi ketika perburuan juga ditambah lagi ada perlombaan burung kicau terus digalakkan, saya kira ini menjadi ancaman serius nanti ke depannya gitu. Karena jadi tren sendiri ya, ketika orang udah jadi FOMO biasanya kan semua udah langsung kalau ketika nggak punya mungkin seperti nggak bergaul. Nah, seperti itu saya kira itu kan. Jadi tren yang seperti ini yang menjadi dilema kita ya. Kalau FOMO-nya orang sekarang udah FOMO-nya untuk kicau mania kan. Jadi ini sekarang ya saya kira itu yang menjadi satu sisi menjadi dilema untuk kita juga. Mungkin seperti itu ya.
2: Ya, ini selama waktu sekitar 10 sampai 15 tahun ini ya ke belakang ya. Kalau dulu sekitar 10 atau 15 tahun ke belakang ini burung pipit ini masih banyak kita temui, Bang, di kota, Bang. Tapi saat ini sudah mulai agak sulit ya, sudah jarang terlihat ini, kecuali burung gereja ya. Ya ini apa yang membuat
3: sekarang burung gerejanya sudah diwarnai loh.
2: Bukan cuman ayam, Bang, ya, yang diwarnai ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: ada beberapa saya lihat di katakanlah di pasar malam atau di acara pacuan kuda misal kalau di Gayo gitu kan. Itu burung-burung gereja selain burung bondol haji yang di sawah-sawah itu yang hitam putih itu diwarnain, itu juga burung gereja juga sudah ada yang diwarnain.
2: Ini seperti burung pipit, Bang, yang dulu kalau di kota ya. Ini masih sering kita lihat ini, tapi saat ini sudah mulai jarang terlihat. Ini apa yang menyebabkan pergeseran ini, Bang? Selama 10 tahun ke belakang ini sepertinya lebih sulit kita temukan.
4: Betul. Nah, burung pipit sendiri juga sekarang sudah ditangkap untuk diperjualbelikan. Gitu. Jadi burung pipit atau burung-burung yang apa ya, burung pemakan nektar madu ya. Nah, jadi burung pipit ini sekarang juga sering seperti separaja yang warna merah ke abu-abuan itu ditangkap untuk dijual juga. Dan memang ada yang pelihara.
2: Ini makanya sulit jadi, ditemukan selama ini, Bang.
4: Semua sekarang, semua jenis burung. Enggak, saya kira apapun sekarang ditangkap, kalau bisa dijual. Saya kira seperti itu. Karena kalau beberapa survei yang kita lakukan di pasar burung, ya semuanya memang ada.
2: Semua jenis ada udah sekarang, Bang, ya?
4: Ada. Iya. Semua jenis ada.
2: Ini memprihatinkan sebenarnya, Bang, ya. Kita lihat di alam bebas, jenis-jenis burung yang mungkin sehari-hari kita lihat sudah tidak sebanyak dulu. Nah, yang saya heran juga, burung bangau yang dulunya cuma di sawah, kok sekarang udah mulai ada di kota ini. Walaupun masih 1-2 ya. Jadi, jadi burung-burung yang kecil sudah jarang terlihat kok. Kok malah burung yang besar ada. Iya, dibilang Padang ini. Setiap pagi lagi.
4: Iya, benar-benar.
2: Baik, ini Bang, bagaimana Bang perburuan liar dan perdagangan burung ini mempengaruhi populasi di alam lepas sana, Bang?
4: Kalau itu tergantung jenis burungnya, tapi dulu sering kalau kita dengar gagalnya perkebunan pala di Aceh Selatan itu disinyalir karena burung kacer atau cempala, kalau dulu disampaikan di sana itu nggak hampir dikatakan udah punah. Jadi itu mempengaruhi. Jadi itu salah satu dampak. Kemudian kalau ini yang sedang kita coba kaji, ketika burung-burung yang tadi saya sampaikan ada jenis burung pleci itu yang sudah diperombakan, sudah sering diperdagangkan, yang dia berperan sangat aktif, sangat baik untuk di perkebunan kopi. So, jadi burung-burung ini dia sifatnya dia bisa makan ulat-ulat kan yang di perkebunan kopi. Kemudian dia membantu untuk menjadi
2: penyebar
4: pembasmi hama ya, secara alami gitu kan, karena dia sudah menjadi bioindikator lingkungan. Dia sudah memakan serangga dengan sendirinya, ketika dia populasinya banyak ya otomatis serangga banyak yang dimakan. Jadi pada dasarnya petani diuntungkan karena tidak menggunakan pestisida berlebih akhirnya. Nah, tapi kalau sekarang burung itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi yang makan serangga sekarang ya mungkin tinggal jenis katakanlah bunglon ya, atau laba-laba itu yang menjadi untuk diharapkan untuk bisa membasmi hama. Tapi itu pun juga kan sekarang setiap orang ke kebun juga pasti di laba-laba pasti dibersihkan kan. Nah, jadi ini juga jadi dilema ketika burung-burung ini nggak ada, bisa dikatakan otomatis petani kan dipaksa, terpaksa ya, terpaksa menggunakan pestisida. Gitu, pestisidanya pasti berlebih gitu. Jadi ujung-ujungnya ketika nanti berlebih, ada senyawa-senyawa tertentu yang mungkin bisa terserap di kopi, yang kalau sekarang memang yang sudah terjadi itu kelebihan penggunaan herbisida yang sudah terserap di kopi, yang bisa beberapa kali kita dapat laporan bahwasannya kopi di Indonesia itu mungkin salah satunya kopi gayo juga ditolak untuk diekspor ke luar negeri. Jadi ketika misalnya kita tidak cegah dari sekarang, kemungkinan besar nanti ketika penggunaan pestisida itu bisa berlebih gara-gara tidak ada burung, ya bisa jadi senyawa yang ada tadi bisa terserap di kopi juga, dan kemungkinan ya kita nggak aman lagi untuk minum cangkir kopi aja. Kira seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sawah juga hal terjadi demikian. Kalau dulu mungkin orang abai tidak apa tidak ada memelihara secara apa ya? Kalau burung hantu kalau dulu kan diabaikan ya.
2: Iya.
4: Bahkan ada yang diburu. Nah, sekarang kan sudah ada
2: pemburu tikus ya.
4: Sengaja ditaruh box ya.
2: Iya.
4: Untuk burung tikus. Nah, ini artinya kan ada masyarakat petani-petani yang memang sudah sadar. Indikator alamnya memang perlu dijaga. Yeah. Nah, kita harap kedepannya semakin cepat kita bergerak, bisa semakin kita bisa melakukan untuk tindakan yang baik untuk bisa menjaga indikator lingkungan tadi melalui burung itu untuk dijaga. Saya kira itu yang paling penting.
2: Baik, ini Bang, apa peran ekologis burung yang sering tidak disadari masyarakat awam, Bang?
4: Yang itu tadi saya kira.
2: Seperti burung hantu tadi ya.
4: Iya, itu udah jelas kalau itu. Karena dulu memang kita bilang hama luar biasa, bahkan misalnya seperti burung apa ya, bangau yang warna putih itu ya, atau kalau misalnya di buku bahasa Indonesia itu disebut kuntul. Burung kuntul ini dia sering bersahabat sama petani sebenarnya. Ketika misalnya kita ke sawah yang sedang dibajak sama petani, itu biasanya burung kuntul ini dia nangkring dia bareng-bareng sama petani. Dia ngambil biasanya kalau lagi dibajak itu kan ada cacing yang terangkat, ada apa namanya, belalang-belang juga yang mengapung di air itu, dan itu yang dia tangkap. Jadi dia membantu itu juga. Jadi perannya sebenarnya jelas di situ. Dia juga membantu untuk mangsa hama di pertanian gitu. Jadi saya kira itu yang paling jelas yang kita lihat, tapi kita mungkin abai itu. Mungkin kita enggak begitu apa ya, karena mungkin kita anggap itu tidak penting ya. Jadi tidak perhatian. Saya kira itu.
2: Baik, ini Bang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk melindungi jenis burung langka di Aceh, Bang?
4: Ya, langkahnya saya kira ini seperti yang RRI lakukan saat ini sangat penting, karena menyebar luaskan informasi, public awareness ini sangat dibutuhkan. Karena siapapun sebenarnya bisa jadi karena tidak tahu makanya tidak sadar. Tapi semakin banyak tahu, semakin peduli, semakin sadar. Karena kita pernah melakukan edukasi, melakukan pengamatan burung ya, secara apa namanya, open trip gitu sama anak-anak sekolah. Nah, ada jadi anak-anak sekolah ini yang ikut sama kita, setelah dia ikut melakukan pengamatan burung sama kita, itu burungnya dia bisa lihat ternyata burung itu ada di tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Ya, dia lihat itu betul-betul luar biasa. Habis itu dia tantangan ke hutannya juga luar biasa. Nah, akhirnya dia pas sampai di rumah rupanya orang tuanya ada pelihara burung. Jadi setelah sampai dia di rumah, akhirnya burung itu nanaknya nangis-nangis keluarin dia
2: belum suruh lepasin ini.
4: Walaupun nanti ujung-ujungnya kami yang menjadi tersangkanya untuk gara-gara edukasi. Tapi ini yang menarik gitu. Jadi ketika misalnya semakin banyak yang tahu, yang paham bahwasannya bisa ini penting, dan akhirnya ini saya kira langkah yang terbaik, sering-sering melakukan kegiatan edukasi. Itu yang paling penting.
2: Baik, mungkin terakhir Bang, apa harapan Bang Agus terkait masa depan konservasi burung di Aceh, Bang?
4: Harapan saya sebenarnya kita harus apa ya, hutan

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Di sore hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan sambil kita menantikan Lintas 17 sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program Lintas 17, berita-berita aktual yang terjadi di Provinsi Aceh.

0: hancur mencintaimu.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa nggak sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nur Syam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri sama asosiasi HIAGEMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor-donor ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokkes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokkes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang, ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Sanggar Pocet Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocut Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Seyuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama saya itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Di tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Kota Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuma kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian tari Jatin dari Aceh Tamiang gitu. Jadi kita campur juga dengan beberapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah tuh. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari Rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai. Kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reje Kampung Reje Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takewon mengatakan sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana, kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reje Payung, namun Aceh ya, bencana itu. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah itu juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reje Payung ini, kita masih melalui adalah jembatan darurat. Dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reje Payung, Zul Faisal, bercerita jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reje Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
5: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan Inovasi and Announcement di titik itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
4: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novitaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri di Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulaih Batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Pendengar, Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah Panda penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo, Polda Aceh. Pada Jumat sore kemarin, kegiatan ini turut dihadiri oleh peserta orang tua serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap 2. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah asal masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan. Dan hasil sidang kelulusan akhir sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri. Terdiri 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 waktu Indonesia Barat, 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Kalam Ilahi.
1: Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik adalah orang yang bertaubat karena telah berbuat salah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Maha besar Allah lagi maha bijaksana. Begitu sayang dan cintanya Allah kepada hambanya, maka manusia diharuskan untuk tidak berputus asa karena telah berbuat dosa dan terus berusaha istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istiqomah, kita semakin yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Seperti dalam surat Hud ayat 112, Allah berfirman, "Maka tetaplah kamu pada pendirian, sebagaimana diperintahkan bersama-sama orang yang bertaubat, yang ikut bersamamu. Janganlah sampai meninggalkan pendirian. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan segala apapun yang kamu kerjakan. Maka bertaubatlah dan tetap istiqomah."
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan. Dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad, dan Ibnu Majah.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pertama-tama segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, kata-kata penghormatan saya yang pertama kepada Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan penghormatan saya kepada pengurus Baitul Rahman, seluruh staf, dan teristimewa kepada seluruh pendengar Radio Baitul Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar masjid. Adapun pengajian kita pada yang malam yang berbahagia ini, karena telah yang telah lalu saya telah sampaikan masalah rukun salat, sekarang pembahasan sebahagian daripada sunat-sunat yang kita lakukan di dalam salat. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun, sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala zamma tarikihi biqaulihi ta'ala wa idza qamu ila salah qamu usala wal kaslu futuru wa ta'anni wa figaru kalbi minas syawagil li'annahu akrabun ilal khusyuk wa sunnah fiha ay fi salatihi kulliha khusyu'an biqalbihi bi'an la yahdura fihi ghaira ma huwa fihi wa in ta'allaka bil akhirah wa bi jawarihi wa bi jawarihi bi alla ya'basa bi ahadiha wa dhalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qawlihi قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ولأن لنا وجها يحتره جمع أنه شرط للصحة wa mimma yahsulul khusyu'u wa mimma yahsulul khusyu'a istihdaruhu annahu baina yadi malikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa yunadihi wa annahu rubbama tajalla alaihi bil kahri li adamil qiyami bihaqqi rububiyatihi farudda alaihi salatu. Kaum muslimin yang berbahagia, pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini yaitu dalam salat dengan nasyat. Arti nasyat kita dengan gemar dan sungguh-sungguh. Jangan kita masuk dalam salat seperti Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu usalah. Apabila mendiri mereka itu kepada salat,
mendiri mereka itu salat itu hal keadaan malas. Jadi serius kita melakukan salat. Ya ke Nurul Aceh, baik tu beran-beran tak semayang. Baik tu beran-beran tanya semayang. Tapi tanya menghadap Allah, bunyi serius. Karena bunyi dalam keadaan malas, ini Allah membayangkan seperti sifat orang munafik. Orang munafik dia kalau melakukan salat untuk menampakkan kepada kita yang hati nuraninya tidak mau. Lalu dia kerjakan salat. Ini artinya dia melakukan salat tidak serius. Maka dianjurkan bagi kita yang melakukan salat dengan gemar kita kepada salat. Ini hal seperti ini dianjurkan, artinya disunatkan masuk dalam salat, hati kita gemar kepada salat dan sungguh-sungguh bukan malas. Dan diperintahkan lagi sunat firaru kalbi minas syawaghil, mengosong hati kita daripada segala kesibukan. Misalnya kita seorang saudara ataupun seorang pegawai kantor, kalau kita mau melakukan salat, waktu berdiri hati kita jangan lagi berbimbang kepada masalah yang kita lakukan sebelum salat. Ini perlu dikosongkan hati. Jangan sampai waktu salat kita teringat kepada perbuatan yang sebelum salat. Makanya untuk menghasilkan khusyuk ini dihilangkan. Makanya disebut di sini firaru qalbi minasyawaghil. Kita mengosongkan hati daripada segala kesibukan. Dan untuk menghasilkan khusyuk dalam salat. Dalam salat hukumnya khusyuk, kalau menurut di sini Imam Syafi'i berpendapat, dalam mazhab Syafi'i khusyuknya adalah sunat. Sebagaimana kita tadi sunat mengosongkan hati daripada segala kesibukan untuk menghasilkan khusyuk, khusyuk ini di dalam salat adalah hukumnya sunat. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan wajib khusyuk dalam salat. Sehingga ada perbedaan pendapat ulama masalah khusyuk. Tapi di sini pendapat yang kuat adalah khusyuk ini sunat. Khusyuk ini ada dua macam dia. Ada khusyuk dengan hati, ada khusyuk dengan anggota. Khusyuk dengan hati tidak menghadirkan dalam hati kita itu selain sesuatu yang kita lakukan di dalam salat. Misalnya kita sedang membaca Fatihah, hati kita tertuju kepada Fatihah. Jangan sedang membaca Fatihah hati kita mengingat yang lain. Ini namanya tidak khusyuk dengan kalbi. Jadi khusyuk dengan hati, sesuatu yang kita lakukan dalam salat, hati kita fokus kepada yang tersebut. Misalnya kita baca ayat di dalam salat, hati kita tentang masalah ayat tersebut. Kalau kita sedang rukuk dalam salat, hati kita tertuju kepada rukuk, jangan yang lain. Ini namanya rukuk hati, khusyuk hati.
Berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam salat, fokus kita kepada yang perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut. Yang kedua, ada khusyuk bijawarih dengan anggota. Arti khusyuk dengan anggota, anggota kita tidak kita mainkan dalam salat sesuatu anggota yang bukan gerakan salat. Misalnya, kalau kita dalam sembahyang menggoyang-goyangkan tangan atau berpaling muka, ini tidak kita lakukan. Matanya tidak ke arah kanan, ke arah kiri, tetap fokus pada tempat sujud. Ini khusyuk anggota. Kalau misalnya kita berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, artinya muka kita yang berpaling, padahal dada kita tetap ke arah kiblat. Ini hukum berpaling ke kiri atau berpaling ke kanan, sedangkan dada fokus kepada kiblat, ini hukumnya makruh. Ini namanya anggota kita tidak khusyuk dalam salat. Atau anggota kita memegang ke belakang, pokoknya ada permainanlah dalam salat anggota kita, bukan fokus pada pekerjaan salat. Ini namanya tidak khusyuk anggota. Kalau misalnya seseorang dalam salat dia fikir masalah ukhrawi. Misalnya dalam salat dia berfikir bagaimana balasan Allah tentang surga, bagaimana tentang neraka. Padahal ayat yang dia baca bukan berkaitan dengan tersebut, hal tersebut. Ini tidak khusyuk hati namanya. Jadi jangan nanti kita salah berfikir. Kalau kita fikir akhirat, khusyuk kita bukan. Khusyuk ini tergantung apa yang kita lakukan, fokus hati ke arah itu. Kalau hati ke tempat yang lain, ini tidak dinamakan khusyuk. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita mengusahakan di dalam salat kita harus ada khusyuk. Kalaupun tidak 100% khusyuk, karena kalau kita mulai salat dari takbir sampai dengan salam, untuk fokus 100% ini tidak mungkin. Mungkin jarang orang yang mencapai seperti ini. Adalah hati kita ke sana ke sini sebentar. Tapi kita usahakan jangan hati kita sepenuhnya ke tempat yang lain. Kita usahakan semaksimal mungkin hati kita kepada salat, apa yang sedang kita lakukan di dalam salat. Jangan mulai daripada membaca doa iftitah sampai dengan salam assalamualaikum, tidak teringat apa-apa kita dalam salat. Kita ingat kesibukan kita. Ini namanya tidak khusyuk dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang khusyuk dalam salat. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman bagaimana? Mereka itu dalam salat mereka itu khusyuk mereka itu. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khusyuk. Arti beruntung apa? Beruntung orang beriman yang salatnya khusyuk mendapat dia surga lepas daripada azab neraka.
ini dinamakan beruntung. Makanya kita mengusahakan dalam salat harus ada khusyuk. Jangan sampai mulai salat daripada takbir sampai salam tidak ada khusyuk. Dan yang kedua, di samping Allah Ta'ala memuji bagi orang yang khusyuk, wali intifa'i sawabi salati bi intifa'ihi, dan ternafi fahla salat dengan ternafi khusyuk. Seseorang yang melakukan salat tanpa khusyuk, ini ternafi pahalanya. Artinya tidak ada pahala. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan salat. Yang mau kita imbalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang melakukan salat, mau kita kita peroleh. Jangan sampai kenur Aceh hek teku tangah hana tapuna. Artinya tidak ada faedah apa-apa. Makanya orang yang khusyuk dalam salat, di samping Allah Ta'ala memuji orang khusyuk dan mendapat pahala, dan salat kita pun dapat mencegah perbuatan yang keji dan muka. Makanya banyak orang yang melakukan salat, kita lihat mereka itu masih berbimbang dalam perbuatan maksiat. Ini perlu di-check up kembali. Di mana ada kekurangan saya melakukan salat, sehingga salat kita tidak dapat menegah kita daripada berbuat keji dan mungkar. Maka insya Allah dengan kita lakukan salat lengkap dengan syarat dan rukun dan sunat-sunatnya, ini tercapai sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ada juga pendapat Imam Ghazali menyinggungkan masalah khusyuk. Kata Imam Ghazali, kalau khusyuk ini sangat penting, merupakan syarat untuk sah salat. Kalau ini kita pegang pendapat Imam Ghazali, khusyuk ini syarat untuk sah salat, ini berat sekali. Artinya berat apa? Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak sah salat. Makanya di sini dicantumkan oleh kebanyakan ulama, hukum khusyuk adalah sunat. Kalau tidak ada khusyuk dalam salat, tidak diberikan pahala. Makanya kita usahakan walaupun tidak sepenuhnya khusyuk dalam salat, kita usahakan kalau tidak sampai 100%, 90% ataupun 75% ada, harus ada khusyuk. Jangan sama sekali tidak ada. Ini yang menjadi kekurangan salat kita kalau kita melakukan salat tanpa khusyuk. Dan dianjurkan lagi, disunatkan dalam salat tadabburu qiraah. Makna tadabburu qiraah, ta'amuli ma'ana ma'aniha, berfikir makna-maknanya qiraah. Makanya seseorang lebih baik dia baca qiraah yang dia sanggup memikirkan maknanya. Misalnya kita, kalau kita baca ayat surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, kita khusyuk. Artinya maknanya kita tahu. Kalau kita baca ayat yang lain, tidak mengerti kita.
Ini perlu dipelajari. Makanya alangkah bagusnya kita membaca qiraah yang kita sanggup memikirkan makna qiraah tersebut. Kita dapat berfikir tentang ayat yang kita baca ataupun doa-doa yang kita baca dalam salat. Makanya hendaknya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mempelajari apa yang kita baca dalam salat. Kalau tidak kita tahu maknanya, ini perlu kita pelajari. Jangan kita misalnya doa iftitah yang kita baca, ayat Fatihah yang kita baca, kita tidak tahu maknanya. Ini dapat menghilangkan khusyuk juga. Makanya dengan kita tahu makna ayat tersebut ataupun doa-doa tersebut, ini lebih bagus lagi salat kita. Makanya di sini disebut tadabburu qiraah, berfikir makna-makna qiraah dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah tidak berfikir mereka itu akan Al-Qur'an? Artinya makna Al-Qur'an. Kadang-kadang kita baca ayat kita tidak tahu maknanya, ini perlu kita memikirkan makna tersebut. Karena dengan tahu maknanya, insyaAllah hasillah khusyuk kita lakukan salat. Ini qiraah yang kita baca, kita pikir maknanya. Dan kita pikir lagi zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Misalnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun doa-doa yang waktu kita duduk tahiyat akhir kita baca doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni apa doanya, saya sudah lupa juga ini. Maksudnya doa yang kita baca, kita berlindung daripada fitnah dajjal itu, kita harus tahu pengertiannya. Ataupun rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wa Allahumma Allahumma fili ma qaddamtu misalnya. Ini harus kita mengerti supaya bacaan kita dengan hati kita menyatu. Kalau kita tidak berfikir apa makna yang kita baca, inilah untuk hilang khusyuk. Makanya fokus kita apa yang kita baca, ini yang kita fokuskan. Ini anjuran hukumnya sunat. Dan sunat lagi idamatul nadri mahali sujudihi, mengkekalkan tilik tempat sujud. Waktu kita salat, setelah Allahu Akbar, pandangan kita tentang tempat kita sujud. Jangan bergeser. Artinya tilik kita jangan ke arah kiri, jangan ke arah kanan. Ini hukumnya sunat. Kenapa? Kalau di sini disebutkan akrabu ilal khusyuk, lebih hampir kepada khusyuk. Walaupun orang tersebut akma, buta, dia mata tidak dapat melihat, tapi dianjurkan juga pandangannya kepada arah tempat sujud. Jangan berpaling-paling juga. Padahal orang buta kan tidak nampak. Tapi walaupun tidak nampak, ke tempat sujud itu
yang dia kekalkan matanya. Kalau di sini disebutkan wa in kana indal Ka'bah, walaupun dia melakukan salat dekat Ka'bah. Ha, kan misalnya orang pergi ke haji ataupun pergi ke umrah, lalu dia berdiri sembahyang dekat Ka'bah misalnya. Jangan dia lihat Ka'bah. Dia

Selamat di dalam gelap gelita, fidulmat, fidulmatin. Kita melakukan salat misalnya tengah malam, lampu tidak hidup. Tempat sujud juga dianjurkan pandangan kita. Jangan kepada tempat yang lain. Ataupun pada salat jenazah. Jangan kita menilik jenazah. Kita arahkan mata kita kepada tempat sujud. Ini hukumnya adalah sunat. Dan sunat lagi. Nah, ini dalam yang tadi saya sampaikan di dalam salat. Setelah selesai kita melakukan salat, apa sunat yang kita lakukan? Disunatkan zikir dan doa. Kalau misalnya kita tidak dipimpin oleh imam, kita sendiri membaca doa kecil suara. Ataupun zikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita lakukan setiap kita selesai salat. Kalau ada imam yang baca doa, kita cukup amin saja. Kalau misalnya ada tempat-tempat imam tidak memimpin doa dan wirid, kita masing-masing wirid sendiri. Jangan seperti orang selesai salam dia bangun terus. Ini jangan seperti itu. Karena apa? Kita kan ada perbandingan. Kalau kita menghadap raja, kita salat ini menghadap raja. Setelah selesai, jangan membelakangi terus. Sedangkan kita pergi kepada rumah pejabat, waktu selesai hajat kita, kita ada bicara yang lain sikit. Ini adab. Makanya bagi kita yang selesai salat, dianjurkan berzikir dan doa dengan kecil suara supaya jangan mengganggu orang lain, kecuali doa tersebut dipimpin oleh imam. Ini kita baca amin. Kalau misalnya imam baca sendiri, kita baca sendiri, ini dianjurkan sirat, artinya kecil suara. Ini hukumnya baca doa di sini adalah sunat. Dan kalau orang misalnya tidak bisa doa panjang, paling kurang dia istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, 3 kali. Lalu dia baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta wa ta'alai ya zal jalali wal ikram. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau di sini ada disebut doa yang paling pendek, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar. Apa kata Imam Nawawi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu, idza qada salatahu masaha wajahu biyadihil yumna summa qala ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim allahumma izhab anni hamma wal hudna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salatnya menyapu mukanya dengan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah

0: كتا أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Ini perkataan Rasulullah. Kemudian dia berdoa, Allahumma izham anil hamma wal huzna. Ini doa sangat bagus, walaupun tidak panjang, tapi isinya sangat baik untuk kita. Ya Allah, hilangkan olehmu daripada aku hamma kesusahan, wal huzna dan kegundahan. Jadi kita berdoa sama Allah, kalau kita tidak mau minta panjang-panjang, itu bagusnya daripada kita selesai salam kita bangun terus tidak baca apa-apa. Ini yang rugi. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, doa-doa yang dianjurkan ataupun wirid-wirid, zikir-zikir, hendaknya kita melakukan, walaupun tidak dilakukan oleh orang lain, kita sendiri yang melakukan. Jangan kita lewatkan, karena sesudah salat fardu ini alangkah bagusnya doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan di sini juga ada disebutkan tata cara membaca doa. Yusannu iftitahu doa bilhamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmu bihima wa bi amin wa ta'min ma'mum sami'a doa al-imami. Disunatkan mulai doa dengan memuji Allah. Supaya doa kita diterima, kita baca adab berdoa, yaitu yang pertama kita memuji Allah. Bagaimana memuji Allah? Dengan kalimat alhamdulillah misalnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah. Setelah selesai puji dan selawat, lalu kita minta kepada Allah. Apa mau kita, terserah sama kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita minta ampun bagi diri kita dan bagi dua orang tua kita. Misalnya, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena setiap orang yang telah mati, apalagi orang tua kita ataupun anak kita, dia menunggu kapan datang bantuan daripada orang hidup. Kalau misalnya ayah kita telah meninggal, ada kita, dia bukan apa-apa yang dia harapkan. Kapan dikirim doa untuk aku? Makanya kalau kita minta doa keampunan terhadap dua orang tua kita, dan kita minta rahmat daripada Allah untuk mereka itu, ini sangat baik. Jangan lupa nanti kita waktu membaca doa, kita baca misalnya, ya Allah berikan rezeki untuk aku, berikan aku semoga cepat kaya. Padahal kita lupa kepada orang tua kita, minta ampun mereka itu. Ini namanya kurang sopan juga dalam berdoa. Kita yang tahu hanya uang saja. Padahal ada yang sangat penting, ayah kita, mamak kita ataupun anak kita yang telah meninggal. Ini yang perlu kita minta doa keampunan. Lalu setelah keampunan bagi orang tua kita, ibu bapa kita, anak kita ataupun nenek kita, kakek kita, lalu kita baca doa Allahumma filil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampun olehmu dosa orang muslimin yang laki-laki dan seluruh muslimat yang perempuan, orang beriman laki-laki dan orang beriman yang perempuan. Ini sangat menyentuh doa kita. Orang yang telah tiada mendapat hadiah dari kepada kita, iaitu doa yang kita bacakan. Makanya dalam berdoa ini, kita untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, anak kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga dengan doa yang kita baca ini, Allah mengampuni bagi orang yang telah meninggal dan mengampuni orang yang masih hidup. Kalau misalnya kita sebut al-ahya'i minhum wal amwat. Karena orang kan biasa baca doa Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampun dosa orang beriman yang laki-laki perempuan, muslimin laki-laki dan muslimat perempuan, yang hidup dan yang mati. Ini orang berdoa ini sifatnya sangat sosial. Makanya pantas sekali kalau imam membaca doa, bagi kita makmum mendengar doa, disunatkan kita membaca amin. Nah, ini dianjurkan kita membaca amin. Dan berdoa ini hendaknya menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita. Tangan yang kita angkat waktu berdoa setentang bahu kita, bahu ini. Setentang bahu. Ada juga orang baca doa gini, tinggi lagi. Ini kalau kita lihat ketiak nampak. Ini boleh juga. Ini doa tak kala sangat mendadak. Artinya ada sesuatu hajat kita sangat penting. Misalnya kita dapat musibah yang tak dapat dielak. Ini bagusnya kita angkat tangan ini supaya nampak dia. Ini Allah Subhanahu Wataala. Kalau tangan seperti ini kita angkat sudah tinggi kali, cepat terkabulnya. Misalnya ada orang penganiayaan terhadap kita, lalu kita tidak habis fikir bagaimana caranya, lalu kita minta sama Allah jangan seperti ini, bagusnya seperti ini. Ini tangan diangkat sangat tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam pengkabulan doa lebih cepat. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, bagi orang yang melakukan salat, jangan lupa berdoa setelah selesai salat. Kalau ada imam berdoa, kita cukup dengan amin saja. Kalau tidak, kita berdoa sendiri-sendiri dengan mengecilkan suara supaya tidak terganggu orang lain. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kalau ada kesempatan diberikan oleh Allah, insyaAllah pertemuan malam minggu depan kita lagi. Hanya demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mutiara Hadis.

0: Hikmah hari ini.
1: Hubungan yang selaras dengan teman sekantor, mitra kerja, bahkan dengan siapapun, kita sadari itu sebagai sebuah keharusan. Namun faktanya, perdamaian yang bersumber dari cinta kasih itu sendiri nampaknya sulit kita terapkan dan nikmati. Adalah kebencian yang paling mampu menghapus cinta kasih itu. Nabi Muhammad SAW menyebut kebencian adalah pisau. Tapi bukanlah pisau yang digunakan untuk mencukur rambut, melainkan yang digunakan untuk mengupas keimanan seseorang. Beliau berkata, "Demi penguasa jiwaku, kalian tidak akan dapat memasuki surga kecuali engkau telah beriman, dan kau tidak akan dapat beriman kecuali engkau mencintai sesamamu." Mampukah kita mencintai tanpa pilih kasih?
2: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, "Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?" "Tunggu sebentar," kata Pak Ahmad. "Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?"
3: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan..."
2: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
3: Tidak, sebaliknya..."
2: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
3: Saya kira tidak.
2: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Dan saatnya pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital, produksi dari RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terukir di bintang pendengar dari Budi Doremi yang cukup asik didengarkan di malam ini ya, sambil berkendara di sekitar Kota Sabang ya, lagi keliling Kota Sabang ini untuk malam hari ini, berhubung malam ini malam Minggu ya. Jadi Anda bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman atau juga keluarga Anda ya, teruntuk Anda juga yang sedang menikmati waktu liburannya di Kota Sabang. Dan ngomongin tentang liburan, ini pastinya kita sudah apa namanya, sudah punya planning ya untuk mau liburan kemana ya, mau menghabiskan waktu liburnya di Kota Sabang di tempat-tempat wisata yang tentunya sudah terkenal ya dan tidak ingin dilewatkan, ingin menikmati pengalaman berwisata yang menyenangkan. Tapi pendengar ini patut waspada terhadap penipuan-penipuan di lokasi wisata ya. Ini seperti yang dihimbau oleh Pok Darwis Ibo mengenai wisatawan ini agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan selama musim liburan. Jadi pendengar, kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Sabang ini meminta wisatawan menggunakan jasa pelaku usaha yang memiliki identitas dan legalitas yang jelas. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Sabang Tarmizi ini mengatakan penawaran wisata dengan harga yang tidak wajar sangat perlu diwaspadai dan diingatkan agar setiap transaksi dilakukan secara aman dan tidak terburu-buru. Dan wisatawan ini perlu memesan layanan melalui kontak resmi serta memeriksa reputasi penyedia jasa sebelum melakukan transaksi. Jadi cara ini untuk mengurangi resiko menjadi korban penipuan. Dan Pok Darwis juga bersama pelaku usaha terus mensosialisasikan imbauan ini melalui pemasangan spanduk di sejumlah kawasan wisata, terutama di Ibuh ini yang menjadi primadonanya Sabang ya. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan wisatawan serta citra positif pariwisata Sabang. Wisatawan juga diimbau tidak mudah percaya pada penawaran melalui media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kewaspadaan sejak awal diharapkan ini dapat membuat liburan Anda di Sabang aman, nyaman, dan juga bebas dari praktik penipuan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Pendengar, Forum Anak Kota Sabang menggelar Lomba Berhitung Cepat sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anak Nasional Kota Sabang tahun 2026. Kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar dengan dua kategori perlombaan. Ketua Forum Anak Kota Sabang, Angga Suji Pranoto, mengatakan pendaftaran peserta telah dibuka sejak 1 Juli dan akan berlangsung hingga 15 Juli 2026. Dan pendengar, ini perlombaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 8 pagi di Perpustakaan Daerah Kota Sabang yang berada di kawasan Sabang Fair. Peserta dibagi dalam dua kategori, yaitu kelas 1 hingga kelas 3 SD dan kelas 4 hingga kelas 6 SD. Untuk setiap peserta nanti diwajibkan membawa alat tulis masing-masing saat mengikuti perlombaan. Untuk biaya pendaftaran peserta sebesar Rp10.000 dan telah mencakup sertifikat dan snack box bagi seluruh peserta. Dan pendengar, masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia atau datang langsung ke Perpustakaan Daerah Kota Sabang selama masa pendaftaran berlangsung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Raisa pendengar dengan mantan terindah ya. Mau dilepas tapi masih sayangnya. Mau bertahan tapi statusnya udah mantan ya. Memang yang namanya mantan terindah itu pastinya selalu punya tempat tersendiri di sudut hati kita ya. Sekeras apapun kita coba lupa. Tapi ingat pendengar, ini seindah-indahnya masa lalu, tempatnya tetap di belakang, dan tugas Anda ini bukan balikan tapi berdamai dengan kenangan. Karena apa pendengar? Karena biar sedihnya itu cepat reda dan sedihnya itu cepat berujung ya. Seperti kata Grant Fadley, ada sedih tak berujung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Kalam Ilahi.
1: Ketika seseorang yang hidup berkecukupan merasa telah menemukan surga, karena telah memiliki makanan lezat yang berlimpah, tempat tinggal yang lapang dan nyaman, serta pakaian yang bagus dan wangi. Sesungguhnya semua itu tidaklah seperseribu dari kenikmatan surga sebenar-benarnya surga. Memang tidak sedikit manusia yang merasa telah menemukan surga, sehingga menjadikan mereka lupa kepada Sang Maha Penyayang dan Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta beserta isinya. Hingga saatnya di hari penghitungan nanti, mereka pun tersadar bahwa segala bentuk kenikmatan dunia yang diagung-agungkan itu hanyalah menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan menuju surga. Lalu di manakah sesungguhnya surga itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwa mengikuti hati nurani berarti mengikuti petunjuk Allah. Dan akhirnya Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan hati menuju cahaya Allah. Dengan mendengarkan suara hati, maka hidup kita akan penuh hidayah, rahmat, maghfirah dan makhrifat. Disitulah kita akan temukan surga sebenar-benarnya surga.

Mutiara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: Ensiklopedia Islam. Ahmad Ibnu Hambal. Ahmad Ibnu Hambal adalah pendiri mazhab fikih Hambaliyah yang diperkokoh oleh sejumlah muridnya. Ia belajar di Baghdad dan menerima instruksi dari Asy-Syafi'i, seorang tokoh besar teoritikus hukum. Ia juga seorang pengumpul hadis yang dituliskannya di dalam Al-Musnad. Ketika seorang khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mum menjadikan doktrin Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai ajaran resmi negara, Ibnu Hambal dengan segala keteguhannya pada ajaran ortodoks bahwa Al-Quran bukan makhluk. Meskipun tokoh-tokoh lainnya seperti para hakim dan teolog berganti pandangan lantaran ancaman hukuman fisik oleh pihak penguasa, Ibnu Hambal tetap bertahan pada keyakinannya, sehingga ia ditangkap dalam tahanan dan dihukum cambuk. Ia mencapai reputasi tertinggi dalam keteguhannya menghadapi perlawanan pihak penguasa, dan oleh Khalifah Al-Mutawakil, ia dibebaskan, dan sang Khalifah menghapuskan ketentuan paksaan dalam keyakinan dan memberlakukan kembali doktrin bahwa Al-Quran
1: warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku serai berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. "Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita," sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu, dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah, ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya, itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga. Demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta, dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang." Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesulitan dari para pemain dari Prancis. Dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya.
1: Yeah.
0: Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana pas

0: barisan pertahanan. Prague ini memang sangat kuat ya, gitu ya, karena hanya kesalahan elementer akhirnya berbuah petaka gitu ya, dan hasilnya menguntungkan timnas Prancis gitu ya. Tapi ya sukses buat Prancis, ya. Tapi di laga kedepannya ditunggu Maroko gitu ya untuk menentukan lajunya ke semifinal ya. Gitu selanjutnya. Ya itu aja dari saya.
1: Terima kasih banyak Pak Andi ya, selamat pagi Pak. Ya. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.

0: nampak anak gue ya. Ternyata dia bisa menang, apa ya, bisa bisa bertahan melawan yang begitu serangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah lah. Walaupun 1-0 masih tetap bisa
1: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak, selamat pagi Bung Jupri. Tapi kelihatannya Paraguay ini, dugaan kita awalnya kan berusaha untuk melakukan perpanjangan waktu lah, atau mungkin adu penalti begitu ya. Karena kalau bermain normal dengan Perancis kelihatannya agak sulit begitu. Itu bagaimana menurut Bung Jupri?
2: Ya tadi sebenarnya arahnya ke sana ya. Nah, sampai dengan menit ke 69 kan tadi belum ada gol yang tercipta gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya bagaimana para pemain Paraguay begitu bisa dibilang disiplin. Disiplin artinya mereka juga konsentrasinya benar-benar terjaga dengan baik. Tapi satu insiden tadi saya kira ya itulah, kalau kita lihat taktikal juga pergantian pemain dari Desiam tadi menggantikan dari Serido masuk menggantikan Barcola dan terbukti memang pergerakan dari Doe yang beberapa kali kita lihat aksi individunya memang sangat-sangat baik dan akhirnya memancing reaksi dari gelandang dari Paraguay Diego Gomes untuk melakukan tendangan untuk melakukan pelanggaran dan itu akhirnya menjadi titik pembeda di pertandingan kali ini. Dan Mbappe yang kita tahu memang pemain yang sedang on fire mendapatkan hadiah penalti ya sudah pasti arahnya menuju gol gitu, dan itu yang terjadi. Dan terlepas dari itu, saya kira apresiasi tetap harus diberikan kepada Paraguay karena mereka sebenarnya kepayahan.

0: pun terlepas, mereka harus tersingkir di babak 16 besar ya.
1: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya. Tapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup begitu untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini harusnya Bung Jupri.
0: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini performa

menutup pergerakan dia. Untungnya memang Prancis tadi punya kedalaman tim yang sangat baik. Jadi memang begitu ada pemain yang bisa dikatakan tidak maksimal penampilannya, ada pemain lain dari bangku cadangan bisa muncul. Nah itu yang tidak terjadi di kubu dari Paraguay, karena memang kita tahu bahwa kedalaman timnya berbeda. Paraguay melakukan 4 pergantian pemain. Sayangnya memang tadi ada persoalan ya, persoalan kita Aldrete bermasalah dengan fisik, kemudian juga Enciso juga demikian. Jadi itu tadi permainan bertahan.

0: menjadi gol tadi.
1: Ya, berarti tim dari Amerika Latin tinggal Brazil, Argentina dan Kolombia kalau begitu ya.
0: Betul.
1: Jubri, ya. Tinggal 3 tim itu ya. Ya. Tapi melihat permainan Prancis yang tadi sudah kita saksikan bersama, kesulitan menghadapi Paraguay yang punya pertahanan kokoh seperti ini. Bagaimana peluangnya menghadapi lawan berikutnya?
0: Saya kira pendekatannya akan berbeda ya, karena Maroko kita tahu mereka juga percaya diri dengan kualitas pemain yang mereka punya.
1: Ya.
0: Jadi mungkin kedalaman timnya juga Maroko berbeda lah dengan betul, Paraguay begitu ya.
1: Paraguay betul.
0: Jadi pertandingannya mungkin akan lebih apa ya, lebih terbuka.
1: Ya.
0: Saya kira juga Maroko tentu tidak ingin juga bermain bertahan karena akan sangat-sangat berbahaya buat mereka jika mereka memutuskan untuk bermain bertahan, karena mereka harus siap itu tadi bermain lebih menunggu padahal mereka punya kualitas.
1: Yeah.
0: Kita bicara soal bagaimana kemarin Belanda juga.
1: Yeah.
0: Belanda punya kualitas tapi mereka bermain menunggu dan pada akhirnya mengkhianati semak bolanya mereka itu.
1: Yeah.
0: Akhirnya memang membuat mereka menjadi tidak bisa berkembang. Itu yang saya kira juga tidak ingin dilakukan oleh Maroko, dan saya kira Maroko lawan Prancis dua tim yang sama-sama akan memainkan sepak bola yang ofensif, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk final.
1: Iya, boleh dikatakan bahwa Perancis akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, Maroko, begitu?
0: Iya, karena Maroko ini kan tinggal selangkah lagi nih, yang namanya pencapaian mereka di 4 tahun lalu. Mereka kan di 2022 mampu lolos ke babak semifinal, dan yang menariknya adalah tim yang menyingkirkan mereka adalah Perancis.
1: Iya.
0: Jadi ini kesempatan buat mereka untuk
1: bisa... Balas dendam lah, begitu.
0: Balas dendam, betul. Yang harus diingat juga bahwa sekarang Perancis bisa kita katakan datang dengan tim yang jauh lebih komplit. Itu yang saya kira juga menjadi kekuatan dari Perancis, karena terlihat bagaimana Deschamps mudah ya, mudah ya, untuk bisa melakukan pergantian pemain tapi tidak menurunkan kualitas dari tim itu sendiri.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Terima kasih Bung Jani, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga

0: Baik, nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana jalannya pertandingan untuk pertandingan-pertandingan lainnya, karena masih banyak pertandingan yang memang akan menghadirkan pertandingan yang sangat seru bersama dengan sportcaster kita yang sudah kita persiapkan juga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan baru saja kita telah mengikuti siaran Piala Dunia, siaran langsung Piala Dunia untuk hari ini hari Minggu, Paraguay versus Prancis ya. Dan untuk pagi hari ini pendengar, kita akan hibur kembali dengan lagu-lagu di pagi hari ini dan juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Tentunya nanti di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Mukut Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Sebelumnya kita nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: lalu, Pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Baik, saudara berkarah di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio kita telah melewati pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami akan hadirkan keruan dengan Anda, Warta Mukutalam dari Programa 1 RRI Banda Aceh. Nanti selepas Warta Mukutalam kita akan dengarkan lagi hiburan, dan sambil juga menunggu nanti tepat 7, kita akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti Warta Berita Sentral. Baik, selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

Saatnya Anda ikuti Warta Meguta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukutata Mutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Sari berita. Kejuaraan Taekwondo Aceh Student Championship digelar di gelanggang olahraga Komite Nasional Aceh. Kemudian warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Inilah warta berita selengkapnya. Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang olahraga Komite Nasional Indonesia atau GORKONI Aceh berlangsung hingga 5 Juli 2026. Kejuaraan ini bergelar untuk mengukur prestasi dan karakter generasi muda Aceh. Tisi Mulida Putri menyampaikan laporannya.
1: Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di gelanggang olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia, GORKONI Aceh berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta sekaligus secara resmi membuka kejuaraan sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi muda Aceh yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Adapun kegiatan ini bertema tegah yang bermakna kuat dimaksudkan tegak dalam mental, tangguh dalam prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk membentuk atlet yang tidak hanya unggul di arena pertandingan, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
2: Kepada seluruh orang tua, guru yang hadir pada hari ini, saya berharap bukan hanya orang tua taekwondo yang seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk mendorong di sekolah agar kegiatan-kegiatan olahraga dan pramuka itu diambil inisiatif oleh orang tua supaya anak-anak kita ada ruang mengaktualisasikan diri.
1: Murtala Mudin mengajak semua peserta untuk menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi generasi tegak yang siap mengharumkan nama Aceh di setiap kompetisi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Berikut laporan Cindy Novita.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang. Ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar. Kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80. Berikut laporan, Ari Winsar.
5: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nursyam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
6: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah dan beberapa teman-teman GM seluruh di untuk di Aceh, terutama kita dihadiri nama asosiasi HIAGMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor darah ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
5: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Se-Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Se-Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Kidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reje Kampung Reje Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 20 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
9: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk karena tidak ada lain selain kegiatan gotong-royong. Karena kita sudah kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Raja Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah itu juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Raja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
8: Sementara itu Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Raja Payung Zul Faisal bercerita jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
10: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik di kecamatan.
8: Bagi masyarakat Raja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar, Puskesmas Merebo, Kabupaten Aceh Barat, menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Reporter Arif Zalur melaporkan.
11: Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan Kecamatan Merebo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat itu. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Pelatihan ini juga bertujuan membekali kader agar menjadi penggerak kesehatan di lingkungannya sekaligus mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat itu. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Merebo berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merebo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
0: Informasi terakhir, masih dari Melabu, Aceh Barat, mahasiswa program studi teknik industri Universitas Teku Umar atau UTU berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Reporter Iram Shah menyampaikan laporannya.
12: Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Teuku Umar, UTU, berhasil mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pirotek. Inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pirolisis untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar yang menjadi nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pirotek dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syah Putra dengan anggota Husaini, Rangga Pages, dan Robela. Proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan, STMT, setelah melalui serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Ketua tim Adi Syah Putra mengatakan ide pengembangan Pirotek berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan. Menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat, sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing, mulai dari perancangan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam mengoperasikan alat. Dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa yang menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan inovasi tersebut menunjukkan peran perguruan tinggi dalam melahirkan solusi berbasis riset terhadap berbagai tantangan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kedepan, tim pengembang berencana melakukan penyempurnaan terhadap sistem penyaringan hasil pirolisis dan meningkatkan efisiensi energi alat agar bahan bakar alternatif yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik serta dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Melalui pengembangan Pirotek Universitas Tuku Umar, diharapkan terus melahirkan inovasi yang mendukung pelestarian lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Reporter RRI Melabo Irahamsyah melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami Kasel D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jati Waringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang